Wada kesia u. Hey, eradi wuda wii waka. Wakumuno, wanyamia. Obi Muhammad.